0: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
1: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
0: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala kad, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jua kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
1: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
0: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
2: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.

Kembali di jam ketiga ruangan sesegar harmoni pada hujung minggu ini Ahad 5 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 21 Jun 2026 Masih. Dan saya teruskan lagi dengan ucapan hari jadi dan tahniah sehingga pada pukul 9 pagi nanti. Jadi sana helwah barakallah fi umrik buat kesayangan anak-anak adik kami Nur Imah Lihan dan suami Pengiran Hasnul Fitri, Pengiran Haji Ismail yang berkongsi hari jadinya pada hari ini 21 Jun 2026. Didoakan semoga Allah SWT memberkati setiap langkah kalian mengurniakan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang halal dan melimpah serta mengiratkan kasih sayang dalam rumah tangga hingga ke syurga. Amin. Rabbal Alamin. We love both of you. Ucapan daripada Bapa Lihan Jais Mama Carmila Abdul Razak Amy Sar dan Lina Haris dan Ira Afi Adam dan Luffy di Bang Nukat Lamunin. Itu dia ucapan hari jadi yang berkongsi hari jadinya pada hari ini 21 Jun iaitu Nur Imah Lihan dan suaminya Pengiran Hasnul Fitri Pengiran Haji Ismail. Seterusnya info cuaca daripada Nurul Huda, sekitar kampung Long Mayam Tutung beransur cerahnya. Alhamdulillah. Itu dia info cuaca daripada Nurul Huda dari kampung Long Mayam Tutung beransur cerah katanya.

Seterusnya pinggiran Old Trafford seperti biasa dan menyapa kita pada pagi ini. Assalamualaikum DJ Rabi, selamat bertugas. Apa khabar? Semoga sihat walafiat selalu. Amin rabbal alamin. Buat masa ni sedang sarapan pagi dan santai mendengarkan Harmoni FM, kiriman peminat setia Harmoni pinggiran Old Trafford sekeluarga daripada STKRJ Kampung Lugu. Dan cuaca di Kampung Lugu alhamdulillahnya panas sahaja.

Seterusnya, Sana Helwa, selamat menyambut ulang tahun buat sahabat yang diingat selalu, Pengiran Mariam. Didoakan semoga panjang umur, murah rezeki dan sihat selalu serta sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Di samping suami dan anak tersayang daripada Rosini Nur Alam, Hajah Aminah, Hajah Latifah, Hajah Siti Ajar, Hamsiah Jamilah, Hamsiah Ampuan Fauziah, Sa'diah, Dayangku Isun dan Dayangku Yati dan Kumit.

Sepupu tersayang Nur Zitin Kampung Setia A dan Amal di Kampung Mentiri dengan iringan doa panjangkanlah umurnya lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarganya, bukakan dan luaskan pintu-pintu rezekinya lagi halal dan diberkati, mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat dan jauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah. Terimalah semua amal ibadahnya, jadikanlah dia dengan cemerlang dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak, jadikan dia dan semua ahli keluarganya sebagai penghuni syurgamu. Dan ucapan ini ikhlas datangnya daripada Haji Abidin, Hajah Merinda dan Ses Mimi #Farizan daripada Perumahan Kampung Peramu.

Seterusnya, selamat Hari Ayahnya. Pada hari ini, bagi yang bergelar ayah, didoakan semoga sihat selalu, kuatkanlah beliau selalu, panjangkanlah umurnya, murah rezeki, semoga lelah kalian menjadi pendorong semangat keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat Hari Ayah ini ucapannya datang daripada Pina 68 Meragang.

Seterusnya, sana helwa khas buat ayahanda Haji Jaafar bin Dawud yang ke-80 tahun dengan iringan doa semoga ayahanda diberi keberkatan panjang umur, sentiasa sihat tubuh badan, dimurahkan rezeki dan diberikan kesenangan dan kebahagiaan hidup di samping bonda tercinta Hajah Kisah Haji Ibrahim. Amin. Doa daripada semua anak-anak, menantu, cucu dan cicit. Itu dia sana helwa buat ayahanda Haji Jaafar bin Dawud yang ke-80 tahun. Seterusnya, daripada tengah bidin STKRJ Telisai, pagi aninya jemur seluar setelah selesai pergi ke Seria. Masa ini tengah santai di luar di STKRJ Telisai. Alhamdulillah cuaca cerah ceria. Jadi masih boleh hantarkan ucapan tahniah dan juga hari jadi untuk hari ini 21 Jun 2026 dan teruskan bersama kami di Harmoni FM dan saya Rabi akan menemani Auda sehingga 10 pagi nanti. Kita dengarkan Salim, Pujaan Hatiku.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sanaihawa, selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran untuk isteri, mama, nenek, mama yang amat-amat kami sayangi, Dayang Esa Haji Tamin, yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini yang ke-59 tahun yang berada di kampung Kota Batu. Dengan iringan doa, kami mohonkan kehadrat Allah SWT, semoga dirimu dimuliakan dan dikurniakan umur yang panjang, berkat serta bermanfaat. Semoga sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dijauhkan dan terhindar dari segala macam penyakit, diperluaskan dan dipermurahkan, mendapat rezeki yang banyak lagi halal, berkat dan bermanfaat, dipermudahkan dan diberikan petunjuk rahmat hidayah, dan sentiasa dianugerahkan kebahagiaan di samping keluarga yang tercinta, saudara mara, saudara Islam, jiran tetangga, sahabat, rakan-rakan, teman, dan yang dekat maupun jauh, sentiasa mengingati dan menyayangi serta mendoakan kesejahteraan dirimu setiap masa walau di mana pun berada. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan ucapan ini khas datang daripada suamimu yang tercinta, Julaihi Haji Mat Nur, juga dari anak-anak, menantu-menantu, cucu yang tersayang, Minur dan Rina Ruhaida, Didi Jima, Adi dan Syeda, juga Alai Cu Amanda Raisha, Mirul dan Nurul, juga Alai Cu Amar Syafi, Alai Aira Safia, Ira Lisha, Anis di Kota Batu, dan kami semua sayang nenek, mama, dan sayang dunia akhirat daripada Abang Haji Wahab Ajah Amal di Masin, adikmu Haji Nordin, Hajah Saidah, Era Daniel di Serasa Muara, juga dari Periparan, Haji Samli, Hajah Lina di Lambak Kanan, Jalani dan Nursidah di Kampung Tamoy, dan juga Maludin Rusinah di Meragang, serta Fadzilah Sidah daripada Mengkubau. Itu dia tadi ucapan hari jadi untuk nenek dan juga mamanya, Dayang Esa Haji Tamin, yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini yang ke-59 tahun.

Seterusnya, Bro Junaidi ada menyapa kita pada pagi ini. Selamat pagi DJ yang sama bertugas. Cuaca di KB alhamdulillah baik-baik sahaja. Bro Junaidi Pasar Neka Kuala Belait, selamat berhari Minggu dan sihat selalu kepada semua sahabat. Hello, anda terus bersama saya Rabi di Harmony FM sehingga pada pukul 10 pagi nanti, dan kita akan dapat ikuti berita sukan pada 9 pagi dan berita dunia pada pukul 10 pagi nanti waktu negara kita Brunei Darussalam.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Melora, saya teruskan lagi dengan ucapan hari jadi dan juga tahniah untuk hari ini Ahad 21 Jun 2026 Masihi. Selamat menyambut hari ulang tahun buat anak de kami Nur Afiqah binti Jofri yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini yang ke-32 tahun. Semoga dia panjangkan umur, dilimpahkan rezeki yang luas lagi halal, dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Semoga tercapai segala impian. Amin ya rabbal alamin. Dan ucapan ini khas datangnya daripada Papa dan juga Babu. Selanjutnya, assalamualaikum, salam menyapa buat DJ

bertugas pada pagi ini. Selamat berhujung minggu. Salam keceriaan buat semua pendengar Setia Harmoni FM di mana juga berada. Berkongsi cuaca, alhamdulillah nampak cerah. Hadir dari Kampung Menumbuk Sabah, Rosmahani mewarni biru. Daripada Mawar Kampung Sabah Menumbuk Sabah, Rosmahani mewarni biru ya, menyapa kita pada pagi ini dengan info cuaca, katanya alhamdulillah cerah sahaja. Seterusnya, Sana Hewa, selamat ulang tahun anak anda tersayang Nur Ain Syukrina binti Muhammad Anas Syukri yang ke-24 tahun menyambut ulang tahunnya pada hari ini 21 Jun 2026. Didoakan semoga dikurniakan umur panjang lagi berkat, dikurniakan kesihatan dan sentiasa di bawah petunjukkan reda Allah SWT, ditingkatkan amal kebajikan, bahagia bersama keluarga tercinta. Dan ucapan ini ikhlas daripada Mama Malihah Anas Family. Seterusnya, barakallah fi umrik Sana Helwa Haji Yahya bin Haji Mat Yasin. Semoga Allah SWT diberikan panjang umur. Semoga Haji Yahya bin Haji Mat Yasin diberikan umur yang panjang, dipenuhi dengan keberkatan, rahmat dan keampunannya, diluaskan dengan keberkatan rezeki yang melimpah ruah, dikurniakan dengan nikmat kesihatan yang baik, sentiasa sihat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah, hidup berbahagia selalu bersama keluarga tersayang, tercapai segala yang dihajati dan terkabul segala impian, sukses selalu dan cemerlang dunia akhirat, serta terimalah semua amal ibadahnya dan kelak jadikanlah dia sebagai penghuni syurgamu, sentiasa dalam lindungan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Dan ucapan ini datangnya daripada Haji Sapar bin Bakar dan Hajah Rosiah binti Haji Puting. Itu dia tadi, selamat ulang tahun untuk Haji Yahya bin Haji Matusin, Haji Mat Yasin yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini 21 Jun 2026.

Suratnya Sana Helwa selamat hari jadi buat Aisyah Haji Tamin. Panjangkanlah umurnya lagi diberkati serta bertambah iman dan takwanya. Sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarganya. Luaskan rezekinya lagi halal dan diberkati. Mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat, jauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah, serta terimalah semua amal ibadahnya kelak, jadikan dia semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurga Firdausmu di sisi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ucapan ini datangnya daripada Mahani dan suami serta keluarga.

Tuan-tuan dan puan-puan, selamat malam diucapkan kepada anda yang mengikuti siaran udara di Harmoni FM. Sekarang kita ni masuk ke ruangan udara Simfoni Harmoni, siaran frekuensi 94.1, 97.7 FM. Saya Yazid akan membawa kepada anda lagu-lagu klasik dan malar segar yang pastinya menggamit kenangan anda serta mampu membuai malam indah anda sepanjang kita ni bersama. Semoga anda tenang dan selesa dalam apa jua keadaan, dan di ruangan udara ini akan mengambil masa lebih kurang 2 jam 15 minit untuk sampai ke penghujungnya. Terima kasih mengikuti Harmoni FM ke udara dan harap maklum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih diucapkan kepada Haji Hanoi kerana bersama Auda sehingga pukul 8 malam tadi. Selamat berehat bersama keluarga yang tersayang, kepada Auda juga yang mendengarkan Harmoni FM. Memang pada awalnya bunyinya agak berlainan, tapi pastinya Auda pernah mendengar sama ada di lapangan terbang ataupun dalam kapal terbang. Agak terkejut juga bunyinya. Ya, Zita ni cari benarnya kalau ada background music, tapi nada. Dapat nantilah buatkan background music. Okey, jadinya kepada Auda yang rindu kan belayar, sama ada belayar ataupun melancong ke daerah-daerah di negara Brunei Darussalam, sudah pastinya kita ni menunggu hari cuti yang sebenarnya, hari kelepasan awam. Jadinya pastinya yang teringinkan belayar, pastikan baki cuti yang mencukupi, tarikh dan jadual yang cun untuk kita ni belayar bersama keluarga kita ni, terutama semasa cuti panggal persekolahan, insyaAllah pada bulan Ogos ataupun akhir tahun 2026, pada bulan November dan Disember. Pastinya ada yang membuat perancangan lebih awal dan juga ada yang merancang di akhir masa, contohnya suka plan last minute. Pasalnya biasanya last minute ini akan menjadi katanya. Apapun kita ni untuk malam ini, tani santai-santai dulu, tani relax dulu, tani bayangkan dulu ke mana kita ni akan tuju, sama ada bercuti di dalam negeri ataupun sebaliknya. Kita dengarkan lagu daripada Fabulous Cat, Bawaku Terbang.

0: Minum teh dulu ya, Dani. Sampai jumpa sih, Nek.
1: Baik, masa kita nyapit paking karang, Bo. Ya, Bang Iman tadi, jangan kita nyahir. Karang jawab dulu paking. Jawab babu sama bapak jalan sekarang.
0: Insya Allah, ada tuh karang paking. Tapi, Dani, syukur alhamdulillah, ha. Dapat jumpa babu sama bapak besiah dada. Hari ini lagi hari sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Hai, melihat tak kita ni abang Mutrajun payung ni karang.
1: Nada jobo. Apa maksudnya besi dada tu, Bo? Macam kan bersilat bunyinya babuan ni. Takut ni tarus.
0: Ish, kita kawani banar tah. Besi dada ni maksudnya lapang dada bah. Abang Iman mu tu baru je tahun ni dapat kerja tatap tu. Ani selesai daya rekrut, tercapai dah cita-citanya jadi askar. Macam bapamu je tu, bapamu pencin ke dia lagi menyambung jadi askar. Syukur tak jua. Ada jua mewarisi pekerjaan bapamu tu.
1: Alhamdulillah, Bo. Rezeki. Ya tah, berpeluang tah kita ni melihat jua hari bersejarah di sambutan hari Angkatan Bersenjata di Raja Brunei tahun ini. Kan, Bo?
0: Ingat babu kurapakmu di malam tu ah. Ya tah, syukur alhamdulillah. Kadang rawan jua ti babu. Kau sama si Lupti saja masih jauh perjalanan. Doa babu, mudah-mudahan tah semua anak-anak babu ane berjaya dunia dan akhirat. Apapun jauh pekerjaan kamu akan datang ah. Mudahan

0: mudahkan kehidupan kamu, rajin kamu berusaha, berkat doain dong sanang ta hidup kamu tu akan datang. Bapak Babuani menumpang saja nanti.
1: Insyaallah Bu, berkat doa Bapak sama Babu, insyaallah berjaya anak-anak Babu. Lagipun Bu, nada istilah indong Bapak menumpang saja anak-anak Babuani. Sedih pulang ku bercakap cuma tu. Kami ini yang patutnya Bu, berusaha membalas jasa ibu bapa kami, walaupun hakikatnya tidak mungkin kami ini akan membalas jasa indong.
0: Kan halnya juga kadang terkandang juga bukan pengorbanan para perwira negara ini. Mempertahankan negara, keamanan negara sudah menjadi tanggung jawab yang besar tu. Ia tah jasa pengorbanan di kanang-kanang. Indah sanang kan menjaga keamanan negara ini. Kalau dalam jiwa nada semangat, nada jiwa cintakan tanah air, ya tane sambutan nitah sebagai pembuka mata kita ni melihat akan keperkasaan bistu orang atu.
1: Oh, wadarnya babu atu mesti hidup semangat. Tapi kan bo, ani mana bapa? Nada nampak ah.
0: Katanya tadi ada kumpul-kumpul sama kawan-kawan askar yang sudah pincin ah. Ya tata dia, sampet ti lagi kan mintakan jahitkan kubambannya yang hilang sebuting ah.
1: Ah, apa tu? Kubamban. Apa tu kubamban?
0: Kubamban atau butang baju bah, butang.
1: Oh, rupanya baru yang pernah mendangkar.
0: Iya tah, bajunya hijau atau diagung-agungkannya tu eh kesayangannya. Jangan kau berani-berani kamu pemain ah. Ibarat macam bekerja dulu-dulu katanya, tekanang zaman angkatan askar Melayu dulu-dulu. Ada dah saja bapa motu. Sampai sanggup merungus apa bah?
1: Aku dulu bapa ada bercerita, nya zaman dorang sampai basah kuyup. Luruskah bo? Basah kuyup tu merungus ah.
0: Ah, lurus tu merungus satu basah kuyup. Steady dah nak bapa ni berperembahan atau bapamu ni berpadah merungus satu basah kuyup?
1: Aku bo, bapa pernah cakap.
0: Iya ta, rasakan membesarkan kamu tu ah, membagi makan kita ni. Syukuri tah jua sama harga ia bapa moto. Kalau kena panggil bekerja tu ah, baik tah cuti tu bapa mua. Nada yang menolak tu. Rasa kasihnya kena kepada negara, sayangkan keluarga. Indo barat tulang menolong orang. Ia patut dicontohi tu ah.
1: Insyaallah Bu, kan diusahakan selagi boleh, selagi terdaya. Bapa sama babu pun selalu mengajar kami jom menjadi orang yang berdisiplin. Lagipun banyak juga contoh baik yang kami lihat dari bapa babu.
0: Nah, ia tak doa babu tu. Mudah-mudahan anak-anak babu ini selalu berada di jalan yang lurus, di jalan yang betul ah. Indah ikut awalnya orang.
1: Insyaallah Bu. Bah Bu, baik dah bersiap Bu. Keakhiran kita karang kita ni. Kita ni bahkan melihat Abang Iman.
0: Minuman masih panas ya, angus lidah karang. Kawan ni juga ni.
1: Nada apa-apa, Bu. Kabar. Warisan askar kali ya.
0: Kabal konon mengada-ngada usulnya. Memasak telur baru perancit minyak. Teriak-teriak.
1: Bah, Bu. Aku kan melihat silupi. Entah bersiap udah kabar belum tu anak. Selalu bertibiat lagi.
0: Jentak kau weh. Babu saja. Kau tu kalau mau bangunnya ingar tu karang. Macam murang berkelai usul kamu dua. Kemarahan karang bapamu karang. Mau dia tahu. Nasib dah baik. Kau pun ikut tidur berbalik sama kau berdua sana. Sama tak kamu tu 2x5?

0: Lupte, oi Lupte, bangun nih. Akhir karang kita nih. Ba, bangun nih Asta. Kau jus malam mau padah kena rababu ikut melihat abang Iman munya persembahan Tanjung Payung. Lihatlah, lihatnya bangun nah. Lihatnya babu ni malam, adang tak main game sampai menyuboh. Dari kamu main game atau baik pulang kamu sembahyang sunat subuh-subuh atau. Ani bila bangun pagi lihat, pepeyahan. Nah, kau sama abang mudanya tu, sama tulah kamu banar tah.
1: Au, babu, bangun tak kuni.
0: Bangun, lakak joko di sini ni, kita mandi lekas. Tinggal kau karang astah.

0: Bapak mana, Pak?
1: Ini lagi patah balik tuh ya. Baik, kamu siap. Karang panjang ceramah bapamu. Kamu juga karena kebisingan, benanah telinga karang tuh, Asta. Udah pasal-pasal babu pun kandung kena ceramah. Laju.
0: Aku, bangun tah, Nek.
1: Ya, tak baik, tapi siap. Bapamu semangat sudah tuh, kamu lihat abang imanmu.
0: Bapak tuh panjang, bah, kalau sudah mula berceramah. Mudah-mudahan tah karang di dalam kereta, bapak tuh nada memulakan sesinya.
1: Nah, salahmu sendiri. Selagi indah kau mencapai apa yang dimaukannya, alum terbesiah dada.
0: Hah? Besiah dada?
1: Besiah dada ane berasa sanang hati balaga rasanya cematu.
0: Ah, rupanya.
1: Bah mandi tah ya. Minum dulu karang. Karang lapar kok karang toh. Payah tani mencari tempat makan kalau udah ramai-ramai melihat sambutan atuh karang.
0: Oke, babo.

0: Awalkah Abang Iman berjalan tadi, Bu?
1: Awal, awal. Baik je babuan ni awal menyediakan sarapan tadi. Sikit lagi tu babu lupa yang berjalan awal lah. Untuk sambutan ulang tahun ABD Bianik. Kalau akhir tadi babu masak sarapan dah tersempat minum, ingau jati babu tu.
0: Abang Iman ikut part yang terajun payung tu kan?
1: Cuma tu pulang katanya. Kesian Abang Iman tu. Gigih jo ke dia tu. Patut kau contoh itu tahan lasak, pisin sanggup merungus.
0: Merungus? Tapi Bu, Abang Iman tu andang minat jo akan menjadi asgar dari dulu dah kan? Dari zaman sekolah apa, ikut kadet tentera udahnya cemani, dapat dia jadi asgar benar-benar. Gaji pertamanya nanti kena belanja tanya ini, Bu.
1: Merungu satu, basah kuyup, bah. Walaupun berjarah usulnya kerajanya tu, cuma tu. Syukur ta negara kita ni menghargai khidmat bisturang.
0: Bu. Ganya, aku nada berapa minat, Bu.
1: Tak apa-apa tu. Apa-apapun cita-citamu, babu sokong. Asalkan yang baiklah.
0: Mestilah, Bu. Mau jua jadi kebanggaan babu sama bapak.
1: Bangga-bangga jua. Atu kenapa kubamban cemat tu atok? Yang arah leherah. Indah jua ngam lubangnya tu. Yang di atas ke bawah. Apa kan?
0: Hah? Butang bajuan ni kah, Bu?
1: Bah. Kan tanggalah. Ada lagi baju muka. Awan ni
0: Awah, kubamban ani butang rupanya.
1: Getah, tukar dulu Simpan karang baju motor, baju kemeja motor arah bilik pakaian nah. Karang babu jahitkan. Pakai yang lain. Indah jus mistimnya muka hijau.
0: Bah, dulu serta aku ni ke atas semula ni.
1: Bah, jangan terbiat. Bising karang bapak mulam kerita tu.
0: Okey, babu.
1: Benar tak anak-anak ani. Macam hobi terpulang mendengar bapaknya bising-bising atuk. Durang jua karang sangal tu.

0: Simfoni Keluarga Harmoni.
1: Harmoni FM 94.1 197.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia, setiasan keluarga dan sukan Auda. Terima kasih diucapkan kepada Auda yang menyapa di WhatsApp Harmoni FM dan juga yang mengacarkan ucapan selamat hari jadi dan juga ucapan tahniah untuk malam ini. Sebelum kita membacakan ucapan selamat hari jadi, kita bacakan sapaan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Yazid yang suara cute-nya. Katanya tuh, bukan aku. Selamat bertugas. Apa khabar? Alhamdulillah sehat walafiat selalu. Buat masa ini sedang membuat inti karipap dan santai dengarkan Harmoni. Kiriman peminat setia Harmoni, Pangeran Old Trafford serta keluarga di STKRJ Kampung Lugu. Alhamdulillah, terima kasih DJ gembira selalu. Junjung kasih untuk Pangeran Old Trafford. Juga kita ada sapaan di sini daripada Haji Awang, tidak lain tidak bukan. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Daripada Haji Awang #1963 dari Kampung Lambak Kanan, kawasan 2 Negara Brunei. Ada postcode-nya 2515. Terima kasih diucapkan kepada Auda yang menyapa pada malam ini. Sekarang pukul 8.47 menit malam. Kita akan bacakan di sini ucapan selamat hari jadi yang

Dihantarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ yang bertugas, selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran untuk isteri, mama, nenek, mama yang amat kami sayangi, Dayang Esah Haji Tamin yang ke-59 tahun yang berada di kampung Kota Batu. Dengan iringan, doa kami pohonkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dirimu dimuliakan dan dikurniakan umur yang panjang, berkat serta bermanfaat. Semoga dirimu sentiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, baik rohanimu maupun jasmani, untuk melakukan segala amal dan ibadah. Semoga dirimu dijauhkan dan terhindar dari segala macam penyakit. Semoga dirimu juga diperluaskan dan dipermurahkan, mendapat rezeki yang banyak, lagi halal, berkat dan bermanfaat. Semoga dirimu akan sentiasa dianugerahkan kebahagiaan di samping keluarga yang tercinta, saudara mara, saudara Islam, jiran-jiran, tetangga, sahabat handai, dan juga teman-teman yang, dan juga kawan-kawan sama ada dekat maupun yang jauh, sentiasa mengingati dan menyayangi serta mendoakan kesejahteraan dirimu setiap masa walau di mana jua berada. Amin ya rabbal alamin. Dari suamimu yang mencinta imu, Julaihi Haji Matnor, juga dari anak-anak dan menantu-menantu, cucu-cucu yang tersayang, Minor dan Rina, Ruhaida, Didi dan Jima, Adi dan Syidah juga alai, mungkin cucu Amanda Raisya, Mirul dan Nurul juga alai, Amar Syafi dan alai Aira Safia, Erah Lisha dan Lisa di Kota Batu. Kami semua sayang mama dan nenek, mama dunia akhirat. Juga dari abangmu Haji Wahab dan Hajah Amal Dimasin, adikmu Haji Nordin dan Hajah Saidah dan Era Daniel di Serasa Muara, juga di dari Palparan. Haji Samli dan Hajah Lina di Lama Kanan Jalani, dan Norisidah di Kampung Tamoy Maludin, dan Rusinah di Meragang, serta Fadzilah dan Sidah di Mengkubau. Terima kasih diucapkan dengan ucapan selamat hari jadinya. Semput kumbacakan. Pastikan kepada Auda yang ingin mengantarkan ucapan selamat hari jadi, pastikannya ringkas dan padat, dan pastikan yang menghantarkan dan yang ditujukan mendengarkan itu adalah lebih baik. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu seterusnya, kan? Tetapi daripada Harmony FM, selamat hari jadi diucapkan kepada Auda yang menyambut hari jadi pada hari ini 21 Jun 2026 yang berdeh. Senyum dulu. 1, 2, 3. Macam gambar rasanya. Semakin meningkat usia, semakin bertambah rezeki, semakin berjaya di masa akan datang, dan yang paling penting sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan berhibur dulu dengan lagu seterusnya, lagu daripada The Mercy, Bunga Mawar.

0: Dek, dek perlahan dia sedikit dek. Kuning sudah betul. Nyangan jalannya. Sabar.
1: Iya, dek. Diam saja kita buat tanam kanak di sana. Relax saja tu. Tuh, nah. Kuning kita berjalan ke depan, nah. Sampat nih, dek. Sampat.
0: Jangan, dek. Sekarang hijau sekarang berbalik ke Lampung itu. Baru kuning jalan.
1: Sampat nih, dek. Sampat. Sampat, dek. Sampat. Sampat. Sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

Harmony FM 94.7 FM. Selamat malam diucapkan kepada Auda. Terus lagi membacakan ucapan selamat hari jadi yang kita ni terima pada malam ini. Selamat menyambut hari ulang tahun buat bisan kami yang selalu diingati pada hari ini, Isah binti Haji Tamin. Doa daripada semua, semoga Isah panjang umur, dimurahkan rezeki yang limpah ruah seperti air zam-zam yang mengalir, dan jauhkanlah daripada mara berbahaya. Sentiasa dalam lindungan Allah jua. Hidup rukun damai di samping suami, anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu yang tersayang. Amin. Ya Allah. Kiriman ucapan daripada bisanmu, Haji Abdul Rahman Nuraini, anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu yang tersayang daripada IPA untuk Isa. Selamat hari jadi katanya. Seterusnya, ini ada ucapan selamat hari jadi. Selamat malam dan semoga sihat selalu. Selamat hari jadi buat Yanti. Buat Yanti ya, sekali lagi, semoga panjang umur, murah rezeki dan sihat selalu, dipermudahkan dan lancarkan setiap urusan, gembira selalu di samping keluarga tersayang. Love you nya DJ Yanti. Ini terima kasih diucapkan daripada Rosi di Sungai Bunga. Juga kepada Auda yang menyapa di Harmony FM, talian WhatsApp 8333941 dibukakan kepada Auda untuk menyapa dan juga menghantarkan ucapan selamat hari jadi. Jika Auda tidak sempat untuk menghantarkan ucapan selamat hari jadi pada pagi tadi, Auda boleh hantarkan sekali lagi pada malam ini sehingga pukul 10 malam, ya, saya akan bacakan ucapan Auda. Salam DJ, selamat malam di KB. Alhamdulillah tenang dan baik-baik saja. Lagu-lagunya mantap dan menghiburkan. Terima kasih DJ dan selamat malam daripada Mama Dila di STKJ Kampung Mumung KB. Terima kasih juga Mama Adila berkongsi dengan cuacanya yang katanya tenang dan juga santai-santai sih malam ini. Okey, seterusnya. Di sini ada Sana Helwah, Pengiran Nora Simi bin Pengiran Haji Bungsu. Semoga dikurniakan nikmat kesihatan, keberkatan umur, limpahan rezeki, ditetapkan iman dan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala daripada pegawai dan kaki tangan bahagian pengukuran sempadan hidrografi Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan katanya. Buat Pengiran Nora Simi bin Pengiran Haji Bungsu, selamat hari jadi diucapkan. Dan seterusnya kita ada ucapan di sini, selamat ulang tahun untuk anak anda yang tersayang, Nur Ain Syukrina. Lagi sekali, Nur Ain Syukrina binti Muhammad Anas Syukri yang ke-24 tahun. Didoakan semoga dikurniakan umur yang panjang, lagi berkat, dikurniakan kesihatan dan sentiasa di bawah petunjuk dan redha Allah. Meningkatkan amal kebajikan, bahagia di samping keluarga tersayang yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas daripada Mama Malihah Anas Family. Terima kasih diucapkannya yang menghantarkan ucapan selamat hari jadi buat Nur Ain Syukrina binti Muhammad Anas Syukri yang ke-24 tahun. Seterusnya kita ada bacakan, kita akan bacakan di sini. Terima kasih juga. Selamat malam DJ Yazid yang bertugas pada malam ini di kebun kampung Melilas Ulu Belait Masani. Jauh. Cuaca tadi tadi macamkan hujan tapi tidak jadi. Menanam pohon kembayau tadi mudahan menjadi waktu hujan-hujan, esok balik ke Tutong. Ucapan semoga cepat sembuh bisan Mami Pengiran Hajah anak Norazimah yang sedang menerima rawatan. Itu adalah doa yang sebenarnya. Kiriman daripada Mami Cegu Sandy, peminat setia Harmony FM. Terima kasih juga Mami Cegu Sandy yang menghantarkan dan juga mohon doanya di sana. Semoga rawatannya dan semoga dipulihkan apa jua kesakitannya dan sebagainya, dijauhkan daripada sebarang penyakit. Harmony FM mengucapkan semoga kami doakan semoga peminat dan pendengar Harmony FM semuanya sehat walafiat selalu. Baik, kita akan teruskan dengarkan lagu yang seterusnya kepada Auda yang menyambut hari jadi pada hari ini 21 Jun 2026. Khas untuk Auda, selamat ulang tahun daripada Jamrud.

19 minit malam. Hari ini hari Ahad, malam Isnin, 6 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 21 Jun 2026 Masihi. Siapakah yang hari jadi pada hari ini? Selamat ulang tahun diucapkan kepada Auda. Baik, tapi Yazid ada satu soalan di sini. Yang sebenarnya satu soalan, nantilah Yazid tanya selepas ini. Akan tetapi sebelum itu, kita ni akan bacakan dulu ucapan selamat hari jadian ni yang kita ni terima malam ni. Lepas satu bahawa kita ni bagi soalan untuk Auda. Okey, sabar, sabar, dengarkan dulu. Baik, salam DJ akan merakam, katanya. Ha, kepada Auda yang ingin merakam, bersedia dengan alat perakam Auda. Ini adalah buat Muhammad Khairul Sudirman. Buat Muhammad Khairul Sudirman. Jadinya kepada Auda yang ingin merakam, sekali lagi bersedia dengan alat perakamnya. Ya, saya akan baca selepas ini. Ucapan tahniah ini buat cucu saya Muhammad Khairul Sudirman dan isteri kerana mendapat seorang baby boy. Oh, semalam katanya. Tahniah juga untuk Sudirman Abdul Rahman mendapat cucu, dan untuk Salmiah bin Ahad mungkin, tahniah juga mendapat cicit. Lagi ucapan semoga kedatangan orang baru akan menambahkan lagi kebahagiaan dalam keluarga, daripada keluarga SHA Family Kampung Pangkalan Sibabau. Maaf di sana, mendapat cucu lagi yang ketujuh orang. Alhamdulillah, semoga umur panjang, amin ya rabbal alamin. Minta maaf kepada Auda ya. Pastikan ucapan Auda ringkas, tapi yang boleh dibaca. Jangan terlalu singkat dengan penggunaan singkat WhatsApp dan sebagainya. Jadinya senang untuk kami membacakan ucapan selamat hari jadi, ucapan tahniah, dan juga apa jua sapaan Auda. Pastikan ucapan Auda, pastikan teks Auda dengan, kalau boleh, lebih panjang lebih baik, lebih senang untuk kami bacakan. Terima kasih kepada Auda yang menghantarkan ucapan tahniah tadi. Seterusnya kita akan bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sana helwah dan selamat hari lahir buat anak istimewa Muhammad Junaidi bin Taha yang ke-50 tahun pada 21 Jun 2026. Semoga dipanjangkan umur, diluaskan pintu rezeki, sentiasa sehat walafiat seisi keluarga, amin ya rabbal alamin, daripada keluarga di kampung menengah Temburong. Itu dia ucapan buat Muhammad Junaidi bin Taha yang ke-50 tahun. Seterusnya kita akan bacakan di sini, selamat hari jadi ditujukan buat anak yang tersayang, Muhammad Afif Danish.

alias Acik, si pengusut mama yang ke-21 tahun. Semoga dipanjangkan umur, sehat selalu, dipermudahkan perjalanan hidupmu, dan semoga mendapat umur yang berkat. Dari mama, baba, abang Along Aming, Aisyah, Mumoy dan Izara di STKRJ Telisai Tutong, terima kasih diucapkan. Dan juga selamat hari jadi diucapkan kepada lagi sekali Muhammad Afif Danish alias Acik. Katanya si pengusut mama. Jangan takut-takut, sudah terhak. Sabar sana, okay? Yang penting umur adalah cuma usia. Umur sama usia sama saja. Umur adalah angka. Umur adalah angka. Usia tetap akan bertambah, okay? Yang penting-penting adalah doa, terutama kepada doa daripada ibu bapa. Itu adalah yang paling penting untuk yang menyambut hari jadi. Kepada Auda, Auda adalah anak harapan, terutama belia-belia yang pada masa kini adalah harapan bangsa. Dengan itu kita dengarkan lagu seterusnya. Ini adalah lagu untuk Auda, belia yang baru saja mendapat kehadiran cahaya mata, mendapat usia yang bertambah. Auda adalah harapan bangsa negara. Dengarkan harapan daripada HyperX.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.

Harmon FM 94.1 FM 9.29 minit malam, menghampiri ke 9.30 minit malam. Kita ni ada di sini kemas kini maklumat amaran cuaca awam yang kita ni terima daripada Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, yang mana hujan lebat dan berpetir sekali-sekala yang dikeluarkan pada pukul 9.15 minit malam ini untuk hari ini 21 Jun 2026, yang mana amaran ini akan mansuh pada pukul 12.30 minit malam. Risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam, yang mana ianya akan yang mana di sini kawasan terjejas adalah semua daerah. Semua daerah dan berwaspada selalu, yang di sini dilihatkan adalah peringkat kuning. Jadinya kepada auda berwaspada di mana jua auda berada, terutama yang sedang memandu. Sekali lagi amarannya adalah hujan lebat dan berpetir sekali-sekala, dan juga ulasan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam. Amaran ini akan masuk pada pukul 12.30 minit malam.

Di sini Yazid ada dua soalan yang sama di sini, tapi bukan teka-teki. Mungkin ada tips atau petua, ataupun pada masa kini kita ni panggil dengan life hacks. Soalannya senang saja. Ni nada hadiah, cuma kita ni

dan juga baras. Soalannya, cara untuk menghalau semut daripada gula dan juga baras. Gula dan juga baras. Okey, jawapannya ada dua. Mungkin ada untuk khas untuk gula dan juga khas untuk baras. Ini orang Brunei baras tapi standarnya beras. Bukan biras tapi beras. Yang penting kongsikan di sini ke talian WhatsApp 8333-9641. Mungkin pendengar yang lain ada yang mahu tahu apakah tips-tips habis kita yang bijak pandai itu. Sekali lagi, cuma soalan rambang saja, nada hadiah diberikan. Sekali lagi soalannya, bagaimanakah cara untuk menghilangkan ataupun menghalau semut daripada mengagar gula dan juga beras? Jawapannya ada dua. Ini bukannya saya sendiri tidak tahu apakah jawapannya. Mungkin Auda boleh kirimkan ke talian WhatsApp apakah jawapan ataupun petua ataupun tips yang Auda ada cara-cara untuk menghalau semut daripada beras dan juga gula. Baik, kita berhibur terlebih dahulu. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada kumpulan Kulit Tersingkap, kini Rahsia Tersembunyi.

Semakin ramai yang menyapa di Harmony FM ini dan juga semakin ramai yang menghantarkan jawapannya. Tadi ya sudah ada satu soalan. Soalannya bagaimanakah cara untuk menghilangkan ataupun menghalau semut daripada mengaga beras dan juga gula. Jadinya ramai yang memberitahu di sini jawapannya adalah kalau gula masukkan cengkeh dan beras masukkan pandan dalam kontainer. Satu tips yang bagus di sana. Juga di sini ada juga menghantarkan bunga cengkeh. Seterusnya Haji Awang menghantarkan gambar juga. Di sini beberapa orang telah memberikan jawapan yang sama, iaitu bunga cengkeh. Bunga cengkeh. Jadinya mungkin bunga cengkeh ini boleh dijadikan satu cara untuk kita ni menghalau ataupun menghilangkan semut dalam gula, dan juga cara untuk menghilangkan semut dalam beras adalah dengan menggunakan pandan. Ini adalah salah satu tips yang boleh kita cuba. Kadang-kadang semut ini payah jokan dihalau ataupun dilap-lap pun masih jua ada di sana. Jadinya ini adalah salah satu perkara yang kita ni boleh cuba. Terutama kalau berada di dapur Auda. Sebelum kita ni masak, kita cek-cek juga. Kadang-kadang semut-semut halus ni ada juga berada di dalam kontainer walaupun kedap udara. Baik, selepas ini kita akan dengarkan, kita akan pindahkan siaran kita ni ke Berita Studio Jubli 1. Berita pukul 10 akan menyusul selepas ini. Kita dengarkan lagu daripada kumpulan Spin, Malam Semakin Dingin.

Baik, kamu menerima ucapan terakhir di sini, ucapan selamat hari jadi. Sempat lagi dibacakan di sini. Selamat hari jadi buat adik tersayang Dayang Aisyah binti Haji Tamin yang ke-59 tahun yang berada di Kota Batu. Didoakan ya Allah lanjutkan umurnya dengan penuh keberkatan, sentiasa sehat walafiat, bahagiakan dirinya di samping suami tersayang, anak-anak dan menantu-menantu, cucu-cucu tersayang dan keluarganya. Luaskan pintu rezekinya, permudahkan urusannya dunia dan di akhirat, jauhkan dia daripada segala penyakit, bala dan musibah, serta terimalah amal ibadahnya dan jadikan dia dan semua ahli keluarganya kami sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbul Alamin. Daripada kakakmu yang jauh di mata dekat di hati di kampung Kiudang Tutong. Terima kasih DJ. Dengarkan lagu seterusnya, Ellie Cats Berjuta Batu.

Baik, sampai di sini saja tugasan Yazid pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Auda yang mendengarkan Harmony FM. Semoga terhibur dengan apa jua yang digualkan dan apa jua yang disampaikan daripada ruangan sesegar harmoni, mesra harmoni dan juga simfoni harmoni. InsyaAllah Yazid akan usahakan dengan lebih baik lagi selepas ini. Apapun sangat dihargai dengan kesetiaan Auda bersama Harmony FM ini. Sebelum mengakhiri, kita kongsikan di sini mutiara kata, yaitu perbezaan dahulu dan sekarang. Duduk serumah tapi semakin jauh. Rumah semakin besar, orang semakin hilang. Melancong satu dunia, jiran sebelah, nada siapa yang tahu. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Pangkat semakin tinggi, pengetahuan semakin kurang. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman semakin berkurang. Air bersih semakin banyak, tapi yang dipilih yang kurang berhasiat. Teknologi, maklumat semakin canggih, fitrah dan aib semakin tersebar. Rakan dan pengikut di media sosial semakin bertambah, teman sejati semakin hilang. Sekian untuk renungan bersama, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di pelahan dah sedikit di kuning sudah betul nyangan jalan ni. Sabar.
1: Iji.
2: Diam saja kita bah. Tanang-tanang saja sana. Relax saja tu. Tu no. Kuning kita berjalan ke depan na. Sampat ni je. Sampat.
0: Jangan di karang hijau karang berbalik betul lampung atau baru ni jalan.
2: Sampat ni je. Sampat. Sampat je. Sampat. Sampat. Sampat.
3: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

وحكمة لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم

اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
1: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
0: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jua kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
1: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
0: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
2: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.